0: yɛni baabi akɔ awurade
1: anagye wo nkyɛn ara menyamie
0: my god ayanamahandamahayanimahosanda